0: Ni boleh mendengar teman-teman yang saya kisah Mati Melgo and 93.7 FM Kuri Radio. Sebi benua terbangga ni saya mesti kumai kina. Salah kata kena bukan benar kena menindingi tak kata kena stay sini onggo minum ni tokan ni anu boleh ni sengen dah indai. Anu betul kau ni tiga kei keresi anu boleh ni sengen ni kuat aku tiga ni tiga ni mesti benua ni leda bukina. Anu tini ka dua nak loko. Seresa terawa ni betul isar tiga kina anu boleh ni kumai kori. Wala saratiko ve ini se fue a cau que se fue a cau meni mitchin bri se ani wala dabo mere oni sero ke pincha meni sero ke nambro mata po vale en a banka street meni mitchin bri wakata langa kena ve va serva da gina banua wale se nchun bera nangon ongo me green eka se ani wala dabo kena o kakua tambua wale se nchal tin bera nambo gini sin kua kase ama ting mai e king throw e serene
1: Ni bola ni bola binak na nanda serengko sa namuni rarang penembang binak ni

0: Tú como regia ni ve que andan no te han guanito okay andaba y tú tico Australia ongo ve que andan guanito okay tico la banana no me va a currir na bully se na bully toradake castolí tico va ca solía vale tico na Australian Catholic University es colsi bongori vi que andan guanito okay tico na banana no Mendo na bakuriana ndo buli na butor dake. Se ani muli da vi se ani vil kina o kiom ni mena vi. E se jos tiri tele som interstate. Oni vi o buli talanga na kuri munu gona Australian Catholic University. E na muni vi o bakuriana na muni buli ka. E su li tal tinga na skorsi va tanga ongori. Ke tinga na muni baga na nam se na muni vi tartara men baleta na buli ongori. Ne ke vi tartara nga me na nam bani talu buni ongona saiba va saiba. Ono ono walu lima va saiba diwa. Dogoro tratale. Ono saiba, ono va saiba. Ono on, sorry, mo setia. Saiba va saiba. Ono ono walu lima va saiba diwa. Mio dogoro tratale na visureti. Mai berto na nonda ngone na estar baturanga korra. Kibi kimnikera starra. Na turanga na marama na dorobona wane lewa kemunina bakawati kemunina bakaw kemunina bastu kseng ngel kino kemunina stema bakandra kine sang na baturanga lewa kara na numuni lo tu nesti ka barwa isaranga ungo ne katin kruani sebitemba kara bakadur ti kwene Berala United Church 10 Tilbury Street Berala ni tu tu gongori mabe asayeli na temba
1: Na katain daur les tal manda po ni tuku tuku ni wasi atoka ya na buku ni Australia Catholic University. Rong rong bina katai. Rani.
0: Go tai e dona ka wambo ni mendo bi tano te kibar limo
1: Don.
0: ni nambimbi ni buli torda ni liu bi ken dana ngone da wir na guben dana ngone tau kei sar tuna ngera tu buda kati mena ngone ngo Sasi ani sotu ni dugu kan pini pitek tiku beira na bimbi di buli tora daki. Ombo ti di kata kata na itamba o kenta ngu o kenta ngu mai bit. Nda kei tumbo deka mai sa tuku ni tiku mai bit kenta ni bimbi di buli tora daki. Iyo mai bit ti nangu na ya enda ya sao mi na buli tora daki. Ni mai nda dugu ni tu nangu nangu ngai lakwa ta tuna kena suli wali tuna skola si bango. Ombo ti ni mdundunu. Mendo ba bimbi taki na kena
1: Dawa
0: dugu
1: bimbi
0: mai.
1: taka dawa sea okila ni bunga rasea mati umena mbongi bina kani kuwa erangan reba tu merabuli yor roni paka madala tak mantanga undo sema paka tapo iki atai
0: Nina katai. Na wuli tora da kia mungo. Sulia na Australian Catholic University. Oya tambane ni lotu katolika. Era lotu katolika. Artu sa do sulia makawati kumbaya na skola si biongo. Ka. O. Bakambo tu ni libu nga nangau na era dokturi bakati kona vei kawatamata tali so. O mimbir tu na nandutu na Pasifika, artu na Tonga, Samoa, Vanuatu, Solomone, kena vi matin tu talista na mas Pasifika. Kan do eli tiku ki na kenta tu na wani tu wani viti.
1: Ngani viti.
0: Na ngau na au kabini mada sahut ya bagi ke kerja umi na nunggu lecturer mena university. Kena tiku mau kubi au ke manindo na ngau na wale tali na rechio. Mungkin pas saya bi kem do na wani tu ke
1: Nak.
0: nindo la tu na scholarship ngau we kenta kita kerja. Iya. Ketika nak mu study right, sasangan tak ketika nak bayar apa, saya ketika nak sekolah sih yang go, ena sulit juga bagi kita kira-kira ni. Saya tidak kau ikhlas ini dua tay.
1: Totoka. Pada apa kau harus berarti kau nanan work permit, saya
0: Study right.
1: study right.
0: Ya, Rani nama Leani.
1: Sorry, ya.
0: Ena kira ni, kita nak lebih tahu kira ni.
1: Negotiate, ya.
0: Kwa na cost coordinator.
1: Totoka.
0: Iya.
1: Sambala bu nangona kemrota sa matiku kinikia.
0: Sa karunia mba kingo tai.
1: Oi,
0: Iya.
1: nice.
0: Gai, kai benda kakena ni liwe kera. Erlotu bakarrik zituen, lehenu nangaz nibu, nangaz nibu lekia, eh? Kuntu egon abiertu, natura ganile panu, ni Dr. Yusuf. Oko erre dut bat amakindu etik nabu lingo, ken eskola zibingo. Oko esarangako, bambi bitagatik mebia, una, meu mei kamburagatik, obi irra nanda. Diana tu na nanda baga nana, nu, irra mandanga salio nipa nuitu ike. Era, tigra bukan anak numero bully, gay. Siapa tigo nindo anak kae buket tigo na torat, tosu kiri tosu ni bully. Or tosu leto na biva salata kini dana kau leni kia, kerana biva salata kini kia anda.
1: Iyo,
0: tato. Bully dawe, na biro ura buat kini kia anda iya.
1: Dana tarong oleh tigo minggu, kerana manda bawa na turang anggur na side ni bully anggur.
0: Benda kacau ni, na site ni bulion goya ni nangole na mona libulibu na tiko kina na Australian Catholic University Clemente program ongora na tamba na ere debata mkindu na buli ko basti kina ngotai
1: dendo amba katai na tiko tal so tal na viste certa era varuta katu Me pinakang amerto mendang ngole na boli ni bola bola se witer tara ena bu na na boni telepon sa soli tok me atai kerem dan na bongur.
0: Sei baba sei ba ono. Ono walu lima ba sei ba diwa. Sei baba sei ba ono. Ono walu lima ba sei ba diwa.
1: 046-685-409
0: Ni Australian Catholic University.
1: Επίθεν μπακάν και νέοι δουλουθούρ.
0: Τα είναι σκόλα στήπη.
1: Oh, sorry.
0: Σκόλα στήπη είναι κόλα εσύ σαν την τόνα καίσο μικίνα. Να κάνω και αδερτό σωλία με αδερσάραν γάνα νομιάια νι βούλη. Να και να...
1: Άντα να καλόγα τα λεβουτάει,
0: ε. Με τίγο βίγκο να μου, ε, να μου μου βούλη. Άρα κάνα το βέρε εδώ ήρα. Μπαλέτε νι, νι, να καλά, ο... Ο ρε δίτσι, να καλά σήμαντα γάγκο, ρε τίγο και νο ήρα να ρετάει, γάς νι βούλη, ε, παγαδί μου. Ήρα να ρετάει με να δάγα μάτε νι τού. Ε... Δίνε σαρα τού να εμπακιά, εσύ τού να νόνα μου με ρε βούλη, ε. Gaya itu dah bukan dah na sedua bulan tunggu.
1: Oh, dia. Yang
0: sangat tipikal dah na bukan dah na nombor dah na.
1: Dia nasi.
0: Menda kuri dah na untuk buli. Betul ni orang kau nak kaki dah na sah kali buli tay.
1: Iya tay. Na kaki dah dia nasi. Satu tu aku ira na. Na ngone tempat aku mena ngone go. Maybe kian dah na sah tambang kasih tokong go. Enak kena pagara orang tak kebiran nak.
0: Jelasara.
1: Lebih nang orang dan daun tiba talemnya dan daun makamai ya sawaran orang ini dan alis talimur esaran ini tos cengeli ini game ini nama tanggal vital no bangko. Ada hotel yang tak boleh oleh tak.
0: Nampulut tak bangko tapi bang bau tanya dan daun mendo kau dah main nang orang ni na tiga ni lotu.
1: Don.
0: Mendo vital no tak boleh.
1: Mereka itu nanda lotu entah melayan atau kena bilau kata-kata. Tapi kau dah kemas sana vital no ayanga.
0: Merni. Saya pun kira sesuatu yang guna.
1: Iya, dia.
0: Kau dah mikir nanti.
1: Di nanti.
0: Boleh tora zat kira, bagai tumbuh labu, na boleh balik. Tapi rawul tak kau bimbi, kerana na kau itu kian dah boleh tiga kian.
1: Santo netu tu kurang kurang apa nak kaya, ninta bagai bini bina ketika bintai. Ena bung kasar na bika, bini bina kan apa kerja orang kemayu tay weekend, tapi na boleh bintai. Ana bisureti satu ketalengku. Na besureti rarama bikia menina nanda eserane mai bertona tabi uni rugby union nanto cover barrel ena baga dertiko main nambumbu cover bar oya na baga dertiko naika tin kabitin sing ni bulko se vitemba ronondolu rasanga bulko ono mana lima na kalokone kavi kalaki dava tiko na tin karona kaloko ena mataka Durduru, etau ya pasang abulunan dollar. Tiko talangan na Lucky Door Prices. Katalakin na compliment the toka chases provided to warutaka. Na fimo lenga ni nandoto sota na nese na pisuri tingo na buku ni kaba barrel sa tokongo keba theme na tropical sorry ya keba kau ngan dapat mongolia ni mo sa somarotong na muni durdur na PID nga na seba bandu ba rua rua seba rua rua se rua bitu 0414 220 227 Yana nabani telephone ni Poli Matata. Sena Saibaba Tolundua Lima Viovitu Tolu Viova 0431 597 394 Nambani telephone ni Masikau. Onitaka ni samata tiko nyab na volevna kena valile di mane tukutuku Johnny Buki Seresa Tokongo Hongan Rapatalanga Munabo Tiny Bikim Dona Ilalaone Johnny Buki and those Samatongo Rimai Mariban Bulabinaka Pita O Eroni Kakinabe Pete O Seteke Jack Bulabinaka O Lizzie Lizzie Buki Bulabinaka Lizzie Ke chane vuki onitaka ni makari tukani nibonga ni kuri zibinga na bunoni tombaka tukumekina solo na ita ni mbule binaka sera talangango sabote tiku bikemu ni kethasara na nonda kuni sema tiku maibonua na vei anu yanu na vei koro koro kethasara maina nanda bunuwa la mani maibiti na vei asai buruburu na vei wasa pasifika ni mbule binaka.

0: Karena di tiga dulu benda yang ngono serangan goka. Whether tiga nana shot shot dengan berarti nana under 14, under 15, under 16, under 17, malah ada besarnya nana under 19 nana bukan di rugby league nines. Nana whether tiga nana shot shot dengan berarti nana bukan kena memaruh di kalau tiga nana. Naya mbak lim sama kau nana tu betul kau nana anda mati tulu mani mewiti. Nana apa mati lelai ni rugby nines tournament kan whether tiga nana Fiji day nana mbak serangan goka serni. Gaya bintar tarangan mewiti nito kani asten tulip. Nana Telephone in Saber Va Ndua Ono, Saber Saber Tulu, Va Vitual. Saber Va Ndua Ono, Saber Saber Tulu, Va Vitual. Gordon and Telephone in the Vitar Tarmakina and a winning endeavor, Munim Mavitavia and a sort of Rugby League Nines, a Fiji Day celebration, Ronaldo Rosan Vulcano. We care not to Tunigito and Umbong in Kua.
1: We are Valeo Chenevuki and a Rango Menatambana Ningito. Bakuri tariti kuna nanda kerasi ana nambo gini sini kuwa bakuri tariti kuna vi botai vi kimbro na vi oti ni robo arama chungbe kama iberala ana nambo gini sini kuwa vi taiton dobimbua ke melan dobimbua sini ulde kina na umi sauturanga sini ulde taranga kina vi kimbro na wanyali alisa vi pi arama chungbe kama Brisbane ana nambo gini sini kuwa ke Maria and Indauna ka Sati kena bukan ni ni nak, kena kena maru tiga tiga ni ambak ibu tu setengah bulu ni korbuli ni guna leau, amena Saint Joseph Secondary School, kau bukan bau tu ni, tapi kena kena sahur ni marau dua nama zawa, mai binti yang guna ni nak kongo. Lepas yang guna tak cengak, kena saya mencuba mena rakai Australia, Germany, Wales, ni wanga, kira tu nak komite ni FNC, sabah kau tiga ni bukan ni nak. Kena bawa ni benar ni, nampun tinggi tengah tiga 93.7 FM, kena cool radio, nampun tu itu kan itu, kau nampun ini sengit kuah.